green organic even. Na bakutusa kwe saa wenu. Katisembe la kumpino mzinda bya lugu. Kuladi yoyaisi bantu. Program. Ebi kusike singa.